0: The night passed.
1: Si woga de tara ako na kuwe ni kapungana ti pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kuna minta ni ti menjao te kuina te tairiki ni karuwa te ono wan te nga pong. Ori esta to wana woga ke te bohi ibukin kari na kim te pororoi. De tata riek kapungana ki ena pene tainan jawa awan ta karangaina.
0: Ori esta to wana woga ke te bohi ibukin kari na te pororoi. De tata ari riek kapungana ki ena pene tainan jawa awan ta karangaina.
2: Yai te ngan suan, nako yai!
0: Kata aras pasiwa ni kanuam. Orang yang start tahu nak jenuh nuwa tepoki. Karena aku ke sepawa kanuam nak na musu ke rorom. Oh ikan dari kim.
1: Dah. Hei bukan lagi aku nak kena service tu ada phone ni.
2: Orang yang bawa phone. Jadi kau nak cari ya. Anda ngai bukan kau ikut invest.
0: Jauh pe.
2: Bukan tu memang bawa phone dah nak aku. Yang nak service nak untuk kau pe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya baki kanu ng telepon. Bubusi yung call back. Kaya kanu agi ng telepon na iruya mutu. Aroram na kya pona.
1: Ya, o ilawa tatay kanu kwa kinda urongorongo.
2: Nenabuyi tatay bukini kanu kwa ng urongorongo. Ikatotuko na na makaina.
1: Kaya kantawa mo, upon huwawa.
2: Ya kanu na nga, uringa. Oresta, awa, awa, awa, the dog.
0: Whip top up.
1: Ya, mga te whip top up. Ay, mga tirang kante whip top up.
0: To whip top up, kung nang bell top up, ayoko tangiria. Kaya nam tapo, ayoko mena yay. Era ini pesi.
1: Ya, bukan guau ane ke?
0: Ibu kini kita buka kawar atau website ayo. www.vodafone.com.kr. Nakon cobap, orang nampan telefon ke, anak nampan telefon rom dinia amais atau nakon bil.
1: Kita orang ini dah wapui mea wajah wajah ina nulis semua telefon.
2: Kanoi kongkai, apa nanti nato anda ini? Ina nulis serius Vodafone.

0: Engineering Day ye aya pong insinia kiel kona ni kinabi te mise Engineering Day hoi lei
1: kwa tanya enem to roi te kota kini makuri ari eta me makurian kari kira ki afati metuan kora kora ke mise ni korawa ana bukameru ipukin pongin te Engineering Day ye aya pong insinia kiel pon mise Engineering Day
0: Kwa kwa ene iku wakiti leo, ayo tepo ngare na katine kia ika kawaki na ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata, soho!
1: Ya, hanti mo, wakira ka kawaki na insinia.
0: Insinia po ni ngay ya wakin na nakarikine ka kilipese, ka bubura naro na katitei, pa narina non chaka inipei. Karawat na kawai, teburis, suwan na taran wakin tiran, ba ilamin roi, Tentang kita kain nak kosinan, awi makul ni segera kita korak korak, akhirnya kerja kita mentai. Herman,
1: kampanye kita mana yang mesti pun PUB, KHS, BVU, KOI, or projects kita kena kita raya at BMUs.
2: Aw ring apa? Kau pun mana mahu bangun dalam makai naya sun? Awan ni tadi, hari nak korak kengkan ni tepuk kamera. Pupura hari nak korak kengkan tepuk Eric Square. Ibu kini, tungan naya pun insinya. Hari nak mahu ring nanun panah ni kiribas. Or nanon de live streaming. Taita para ayo tata ye gao. Ye bukene boto katia ara insinia. Ake ngaya ake ana nga tauroi. Tata pe ka tara kiribas. Nanon de takau. Ai kapo.

Ane gane bo ni ere nei Francis Toto me kona na ne tabe kan ko na men kona na ne gane kar hoira na rata i ai te bui mete noa de minister me intia wa wo wa yon Maori FM 89.9 ai kwa wangai ai bon min ta wa no ya te hapa tawango ya kus pasane ka tawano ko fen se buta wangai yon yang wala pe kapana kim ki ai re na te me to nangangani ko ngani ane nei ka haka kami aku kende itu nunggu ramo, tiki am relax, I mean, sibuk tahu am nawan te, tu te minta wanon te, tepung ayu. Asal kita ini Francis, macam mana nana betok orang nana bayu.

0: 한나타 나님의 우리. 지분대면 돈에 간다 우러인 가르고 이치리라고 야님이 아우씨 부금 고에 아래 이맘에 드는 놈 니깐 눈을 몰라 아우님 딱군 빠이 까리기 나빠 매기리 베스 저 나베 아우이 띠삐띠삐기
1: 본띠삐삐띠 아로나 Papun CM screen yang atau roy nu mengam. Posisi ke pakar tu buat darai bukin karuan nam TV. Aku kena nape nuri bayi kari kena nape mei. Tapi tapi ke audio nape.
0: Saksi ngaji me am channel akiruan TV. E pun tiap tu nape nak bertakuk kuni karuan nanau sin tegi di pas. Ada kau korawaki. Nongar kau nape mei. Tapi tapi ke audio nape. E pun deh sih nape nape angkai intai nari. Itiran isu untuk montai lagi. Audio roy untuk tai lagi. Jawa isu untuk moning apung. Tapi me wong tawan awai jawa awan.
1: Auringa, engkau ya wahan dengan anak aku yang mesuani nama tapi mekiri pes. Awam kiri one TV yang mengarani kau nape entetayan ni kau ngurai ko. Awak ni kau mesti kuku ni pai kari ki. Ni kau nuan nana program toko mete ni kau nama ta.
0: Awam kami ministries, NGOs, open kampanye nak. Si tawroi nape nabis mai. Ami kata nuata, aki. Ina kau nana ngurai kau nape tak kuki naki yon te TV. Nako iya tebota nama ta.
1: Angkoe, ada kokai nanu atira berapa enam buat lagi. Si tawroi nape ni koroi anak kau nara kota ni dia. Nepona, eh meteroi.
0: Saksi ngai ane mengkami ministries, oh NGOs. Si tawroi nape live ni buat lagi. Eh pupuran kasi wataki ameta kuki nana. Ion dekiriwan TV atau social media.
1: Uring ariki, ada meni kapakan pun karukan nam TV ane mengam mete pupuat tara. Oh ariki nape nakoi the VIP kete pakan ipu ibukin nam popa intosin trading.
0: Taita para, ibukin nang kanime atahata, ori itaki manamba aikai, isu wa tenu wa akea, akea, awa wa nungwa tenu wa towana. Ke isu wa tenu wa akea, ni meu wa taporo wa akea, ni meu wa wawa. Ni itaki merongorongo ikapu, ipun kata meruwa, amma jatai yon paye kariki. O, nika mingaroiko, nika tuapung. Men, kiriwan, tini.

0: kwan ni yang wak awai ni bikin promote nak enam business ke am tapun makuri ke am mobilization community events awai pun nam public awareness ke ko yang wak mantain kina ki miro yang customers ke pun nam taket ori ki gaya khan pungin ta khainona ta ai
1: Yamam, yamam. Kalau orang kaya orang kiram, rongorongok, iron tu bodoh, nama tu, iron itu radio. Ada yang kaya nak puna orang kita ada kata orang kaya semua tak kaya. Kalau orang dalam service nak, itu tak itu mana, macam itu mana. Nak kau tu bodoh nama tu.
0: Oh, nak kau mian, nak bodoh kini makhluk itu tahu dia kan? Business NGOs, bodoh kini naro, rei kawa, kurubu, awal pun ingat orang kata ni. Watai ya, kan aku kini nak kata nama tu iron itu radio. Pun tu mana, mesti aku nak plan ni, bukan nak kata nama tu ke am promotion. Ke am kawai ibukin nam marketing ibukin kawai eriki ami customers aki kam targeteni nami products ke ami services ke ibukin nami katano tai karangin ponga na omeni ka kawai ibukin ayata tai tipota no aneta
1: what bang bang FM 89.9 wasin na mun kwa wa akuna ndangani ko tika pelen da nero ilano ndangen service ka professional or sexy ngaya na ana urate na ba aika akuna ni bobo kitawa ni onte bobo kitawa aran met roi ibuki mi ngani bo te kini maguri community sa konte bo ta nanda ayo le mi ya ka wa si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa ta mangaira nte pong ai Ibukin di kirong-rong na panin o rita kinakoyran tinampak ono wa tenuwa kia towana ni mewa kia ke isuwa tenuwa kia akia towana wanua ke message na koyra na na Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
1: ke po ni kawarida o pondrogo na na frantex ipahiriki ke po na kusima ayagiai na temuangari

0: anche in modo che te la vuoi meglio.
1: Mei pandai,
0: io mi si stracca. Poniai di su wanga na kukunia ki imuina boku waki register na rune ku kantari ngaki yai. Esa io pandai ebe ki kairua.
1: Yes.
0: Yes, kia ponis. Poniai di su wayo na ningaya. Kwa kana kwa mkatikiro me kane pandai ebe.
1: Ini katikiro ya. Ini nasa yang di sini ngayna. May taponan ako taponan may nguwet si Bono. Ako, saya ya ya kata kira ayah pun nak tinggal pun kira ayah juga boleh nak ngarun kacau ayah saya berbesar
0: Oi rang dara pare kite pandai apa na pangkai kuasa na pen dei tai mai kan ni ina nan te kan na ra ni me wa kan te ntu bahan tai ayu kona pon te tikeroi a tikeroi na pe a ke kama sa na pen mane via ke men na ra a tikeroi ra sa dei sira yo antel me wa kan na tapo yo an pandai ape awai wapu me wan ngoran kai te minis na kon chawa no wa ke sa ko tangai na kon te te tai ri ngai de na pon te meton Rara ni kori kime semaya kimi on tenam pantara pun dari setiap tuan dari kaya itu sahura. Ema orang itu lain, ibu kau mungkin aku kan rana mekan. Kuna meauri utara pun meja. Utara pun meja. Utara pun meja. Besok. Utara pun meja besok. Ngaya, awak yang kan ada seragi ibu kau besok. Kami yaki kam kapungan natin internet banking KTIB bukin na mikapaka checks. Yay awa pega kam day kami atata roy dumurong na mikapaka checks an. Kunangan na iwo wame yay akwataya. Desa deita kanon na rani mea wakia ki, tako spokin kai men Takin spangam tin tin tinanun tangai na na kwei. Ah kwa kira mo yangam nanun na pete te teman tai rike yo kona te kiroin kwi. Nam ta pani kwasan ro na me yei. Ang kami na peke kama ka te kiro wak. Pana kia uro ro me ke pun pen ro kote ta ka te kiro iro mi ya kampuni pena pen kain nung. Tan ka te kiro wak inanun te temeruan teman tai rike yo. Ai pun siwa pui meten wate te rana rike te menis. Ai nang puroi ono wa. Ngai res na kama wate rain. Ai ngi mga tau rain na pene pus mai ko. Ngwere kona ro nai inanun te teman tai rike yo.

kai baka mriyai ni resistant the vet boni ene bete gentua kana kwa kira nanu nayo ibukin sisila kini kame atata waya kwa nka indaita kime aerobi si bairiki o ironto ni christmas kientara boni on dramba isuwa uwa uwa akia uwa tawana wanua akia onowa ndaka wakiriki isuwa uwa uwa akia uwa tawana wanua akia onowa o isuwa uwa uwa akia wanua tawana tawana nime uwa onowa ndaka wakiriki isuwa uwa uwa akia wanua tawana tawana nime uwa onowa ke reita kina koi randemeri text@mfeb.gov.ki Apakah text? Jika pengguna lagi di internet, kita banking, kita IB. Nako ini yang kami, kita pengguna lagi di internet banking, kita IB. Ibu kini kami ikat apakah text? Kamu kau orang lagi kai? Pakam nari yang kami tata Roy. Nako orang kami ikat apakah text? Sama, darun nari kai. Tuan, arang desa apakah text? Wawa, the TIN number. Tak tenua, terah the text sana. Kita staff, payli, kita income tax. Awa amai sirik. Ibu kini diri ni kita nama kain nara. Inarang ini wajah kuat tawan mui akan nak kita mengkapak tax sana kita tax credit karena para para roh yang orang orang mengkapak mana inarang di internet banking kita IB inapun aku nak nak wajah kuat kalau nak kita mengkapak tax sana kita tax credit karena yang kita orang mereka tak kini para para roh yang orang orang mengkapak mana inarang di internet banking kita IB the cash inakapak aku kini the cashier the Ministry of Finance and Economic Development the electronic transfer arah the account the Grievous Government The SWIP account, number the account, the one the new one, the new one, our the one or no what the one. Now, call Gerrick, number the account, the one the new one, the new one, the one or no what the one. You get a question upon the government, the custom, you contact me the custom fee, a corner and a capacity upon the cake. The cash in a capacity room, the cashier and the custom. The electronic transfer, around the account, the Kiribas government, customs, SWIP, number the account. To wana wawa mimewa wanua to wana wawa akia. And then my loan the commission and the test.

Kau nama awal ini, hari kali orang orang bukit orang ramah kerjasan kata berawaki. Nenek nerun kari kerong orang panahan kiri pesan mereka kena kau im. Irong ayari nata terpedias. Nikah ini semua orang nata pewa nikah ini semua tetua Apple yang nikah bunga nak kinti muku. Hari esan nikah bata kinti ausentei. Ada Tobacco Control Amendment Act buat yang awal pemain mewa. Atau wanita ibu apa nak pun kata buangkan temu kau atau open nanti buat buat nama tak. Eta kau tiap isam entau nara kereta mereka wari dekian angkat tukan temu kau. Kete Health Promotion Officer and Tobacco for Core Person pa area ini mereka tak buat nama tak. Atau ni makuri ngai eteriterin tetuaiu pa kata buangkan kapu nak kuan angkat menan temu kau metu open nanti apa ni makuri tapun tak akaru tapun dayday o nara kau kiri ni ki. Awari enaponia ite tua nakon area kira nana ite tua yo kete spot fine. Ingen nanya aku ngah kete poten nama tani popoki. Yo ni ran nana ite tua yo ibu kini potokan merurungi ite nasi nikiri pes ni dekereke me ana grupa ite moko ajo open. Temisin nora nani peso ya kain nana ite tapo ya bo panen min tari ni makuriana nani kakin tari nakon teran nyamem. Mani pantari ya kiasa ni karawaki pa enakapongan nate misin na yo. Ponia ite ka anga pa ekunea ki te poi pune ine iei. Eta pion ka ite karikira ki at Sautara Water Supply Project nroana ki meana contractor ni makuria katoka ki ite ka anga. Iki ana karawa ye tutuo mei miin anatapon ran PUP ni ka ite ramete ni men roi mani epe ni kota ki me manipantari ya ki ataunaki yon teo ran tandakin ape yang mani epe. Te pai ya karawa ki nkai pa ewaki tuwa ki ranin taarin taapu aika anura ki paakia poin te pune inei. Me pairi kita pe wakia na kona ni kare kete ka anga ni makurin te misin no noran. Saksi nga ye me anakin na okana kwa kini katoton tanin tari ntapo aikai na konte tapo ni kakatai kete laboratory i Sydney, Australia ibukin tu wakia. Ni min tu wakin teran me Sydney pa e na kuroi awanang kona angkane ndi kita apo aikai pa nyen min tanin tari ibukin te misin no noran na kete ka anga e na kona andeke narun te po ipunainei. E wakene meroro te bota ki pukin deidei me anarapata ete educate steering committee ari ekaina ki doia taan kaidiri men te bota ki pukin deidei awairapata ke arita ki me te karikira ke ete educate. E tako te rongorongo men te bota ki deidei paya kaida ki te meroro ayo iro un te sakoropoki ete pato ki tavesta avare puputu te meroro yon wakene te karikira ke onora ki ni paye kakakawa ki pukin teriri ki ae wote nga wopi me onowa. Cerita ke ayu pun kata meruan te karikipai ape perunga yon karikirake mete etukate nikainis me anakanuan waki te potakin deidei. Anumuram rongrongon apen te pitipiki. Isi te sariri ete nipui meruai wana ririkin sasinaki nikataan peka kinakuan na deyeng te deidei eie te puina ke anaririki te pui mewa nakon te pui meni mewa itaveuni. Ataku Brisbane ba isi te sariri ane wa deyeng te deidei ane ni memeroro inanun te mesincha. Ibu kini yang wan, eh nak pun kah ini mereka. Ayah meroro ane kune ya kiron pun te sarire ane, iki eri posen ane paye ipuna nak pun te metanuin terire ane. Ite akina kipani suan suan te didik ayu, oh ikune ya te sarire ane me aten terire ane, ina nunda nak te wan eri te nuwa kah ini me anaus te ane. Ewe aku andi posen aki anawak te sarire ane nak oya Brisbane, iki awak ina paye ite kah ini te keisane. Yesangkain sasana ki te sarire yane,

0: Kwete sabishinas Pawa pono nkwe Arikongora andita yeyo Kutangiri ya baina katuka akita wukira anam stoa Kenkwe arikongora andita yeyo Kutangiri ya baina ponyikira kia mwukira anataro anam mouse Hehehehe Ika meura mane Yeeh Anki arikokapongona Kira baka wapo urna nondeneri Kutangiri ya baina sindina kila kondameri Amwukira anapondorokona baina katua wiki Yerra mane
1: Eng, data kita nak marketing at bpa.org.ky. Kita repon nak orang nak konten nombor ono wa tenua kia to wana nime wa kia isua tenua kia akia to wana wanua ibukin poham. Tari kia mukera oriki. Aipun nam korak kia mega isna niku ni kiri pes. Hari nak kono andi kipa ya bepa ni mara mara nika kaki posumin. Aiyah makuri korak korak. Hari nak pun kono ane pemandangan kia the relax or the young roy, the vini vini roy or the young roy or the raw nak yen. Stress.
0: Lalu nampak bepa atau wira, orang kahaw, pakuh kena lepas nori, tayang mawa kau post, dibukin makuri, mayroon jatuh tenaga, mayroon ya business, may project, aikah hati metuan kah kata nuatat, lalu nampak tu wira, ngayau orang kahaw dibukin, saksi ngayau, dibukin mana betani business, hati metuan kah yang nampak bepa kongora atau wira, tujuh kan tayang pakan pu, nak kongora anariki, dongorong, aikah orang kahaw, ni mohon mana pun dongorong pun nampak hati lepas, tepe tepe ke, awai tuan na. Ringa, pampir pun kau orang tu bukira. Bosingaya, aku nak nangar kau cipta ipai roy. Lalu makuri, lalu tengen bisnes, lalu dorong. Aika kawak, awan nasir roy, awan kuawar roy.
1: Tapi maning anak pe, arre. Kapuakin nak bukira ni puna si tuanat utara. Kuna kuna ni nak kuna pe. Ibu aku nara penen katik roy. Arre edro ni katua penen tena makaina. Awan katau rawa kita nuangan aika pun rangi. Ni meti roy awan buangan ibu kini musu.
0: Dia pun kau orang tu bukira. Koran naran na. Tisaka tomei, tisaka aniko Na atamu ya tilibes Au ada, akikura lwa nako na haia Wakera! Wakera!

Apun panan kami orang kami kue cete yang kami ngangoran apa yang dikinam dari yang dahuan tetai dikayu. Kami ngayu na bengkan yang ngangora. Ade, am kara kini kawa mesu. Ayah dah jauh tetai dikayu kau tau roy mekan. Nakun am kara kini kawa mesu ke? Ngayu di metan mones simi on tateru ane nemang tau roy nape. Nikara kini kau im bayangan nai iu roy mesu tetai dikayu. Ah, asnang mak. Yang kau temen teror buah metua. Mereka menasna temani tekawa tuwana. Anasna temani hari ini pun sepatu wana tapun nana diri. Yang pun tewayu ya pun sana mete imu ini pun yakin nasi ay. Ayu bukan apa ibu nak ya nak orang buah kata ruan nasna. Ayu yang mengaji ini temani ayu. Ane yeri nak awak yang kan? Erang ni busu maya roy dite ayu an karya ya teraruan kena. Kanga yeru ni apun noin nasna. Ayu apun tuan nak orang kan dite pun tewana makan wana ay kakak kukuri. Aku apa ina nunjuk kata kaya dite tangan ayu. Awa mengari kiri ki, women nasi ya, kata yang mana? Awa way yang gan ni kawai rakyat kata yang mana? Ia kata ni mana kaya? Niye tak way ya yo? Ia pun ibu ni kasih tipu iya nasi kaya kie. Anak women na pun nak kata iya, ayo korus na iya metu ware teh kawai. Tapi awa teri kiri mui nang gan ni, awa ya tu kimi awa ware tem mana retekar? Awa ni tak iya yo gan ni, kata yang makuri ni kape ni entiaus, me pain kape ni teraruah kini na paya metira. Apa yang kau ini tuha yang nangan tuwa hari tak hari mua, kau yang ane pun tak pernah nikahai. Epan orang ini kerawaroi tak pernah diteini mana, ati kawai ayu. Ntiaru hari, ya orang ni mau riri ya ustu, ame auroi, ayu ane ruhai pupura, ane mau roi nape apa ya hari ame akanna. Ayu bukennya ayu, ayu orang kerja tipe kan tangi rovi anak kau ini dari kia, ntiaru orang kau ini dari kia kiki, anak ada yang kau kaya tiang ayah nera, anak aku buah kaya kau ini ustu ayu. Ah, tipe yang kau ni yang kerawai. Awi teh yang ganda teh ini mana ke women nak ikhanga karimin dekhi tuwar teh kawaya ikhanga nak asparik. Oh awi teh yang ganda wahko angoi yang teh ini mana ke kei? Eh tuwar teh kawaya hari bunsa kiroi taria payokoros tenaya mengaiya. Arangin soka teh ini mana ke women nak kei? Kia perja bunsa bohong ganda ngaya kawakoros tenaya metuwar teh kawai. Oh apa yang ganda nuki nakon tiaus? Oh anak ganda nakon diiris tenaya wah sisirak. Sinara, ia sampai sebangun terong-orong ayah pun nasib roy ngairah tu wari istak. Oh, yang kaya korang tahu tangirah tu wari kawai hari. Oh, kata ia pun istak roy nasib panasin jayne temenno. Siriani yang mau aron ayah ni anak peni nipai payi nana payi tamera. Ia yang ngairah kongkan yang angat ia yangun tau wanin niki. Oh, ni yeri sinaya hari pun jayne orang ni wana wana ni yang roy. Oh, tiba yeri rokan dana yang ayah pun tiake nana peni nakoi nasib naikari waitak. Tairah roy nasib. Kamu pun tairah roy nana peni nasib kepada raya. Nengah apung. Anak anak buat hari minyak ikawai hari mentia uski. Panapa itu memi, enak pun siri ke romin si kami. Uaran guru yang ini nak ke women nak kekiki. Awak yang ganda bayar tairik. Ani ye desa naio, ya ki mesu roy ki. Bayar tapi engkau indah tanengah mesu nak oya nasi nak kekiki. Angkia apa ni mesu? Oya tetap karua na bete naio ki. Mena nak ini bini oya tetap karua. Teneta, teneta. Yang ni tetap karua ya bangku ye teneta. Oh, apa ni kita kerja tak iman? Kita kiri waktu hari tak hari makan kan? Ia pun kapai istiannya pun tidak karu. Kita nak konsen na, sena wengah tenai dahan, engah. Oh, ni ada tesna hari kita. Ino hari hari ni nak kau William kau mesu. Oh, ini na, hari pun aku nak pergi buat ina non piratam. Kita mau waktu hari tiga hari, ia pun nang ruota kintera. Ia nang ruota kinti, tak angang atau guan nak kiri. Oh, orang tuan itu payu tu guan nanti hari hari ia kiri ni kana na. Oh, jawab nang kan ni teme mesu nak kiri angin na. Ayah yang kaya nama kuri aku nan keroyah, bahkan ayah ruko iron netiran nuarak. Oh, waktu ini yang anda kaya ini ini mendinga apung ini keroko ya pung. Oh, ya tapi nak iki keri kura kura na. Oh, ya yang muat nana benda ke kuna nak kuna. Ang keri engkau naya nak untuk waktu ini kawai. Oh, ayah kita kagam makuri ayah keroyah kini nanda ya. Ayah anda ruko meyapai ya ki. Aje pay hari engkau ni panah ke kain dari kia. Ah, kasi ang kai tio. Nika tu bibi yang apai ya tarik ayah kasi ni mana ikai. Oh, atau waktu dia beri bahaya ya ki. Oh, atau ini pun meruah ye ni kapan? Oh, ya mana nroh kong kai jere ramai iru ya nasa ke women. Aki awal ini keri kaki kiri, oh, atau kena kong senaya. Ah, kau dah ingat senara sabu sama mana nroh ramai? Tuan keru na bayar benda keri kita kangangan nak kong tarik hari kawai hari. Oh, anak benda kita kena andi kita kangangan ikai nak koiran. Tarik yang ganja kain dari kira. Ah, atau ini apa ya? Oh, ngai rasa kata arora mengaiya. Sikapi kawai apa terasa nak roya nak koi ya kita. Sabu sikapi keru na bayar benda bintu hari. Ungkai sebo serang tangiria bayan awak yang one merung. Yang kata utuh wasuna ni jadi senanya kiri, awak pun mengingar, awak ingari nana nak. Bayar ada yang kai, panasna ke woman nak kiri. Aspa ta bunganan taria hari kawai hari hari kanga, ane ngai yang wujud panu ane kaya kiri. Awak yang angannya bangki ya tairik, awak apa ni mesu nasa kiri.
Ani yering kan yeri kan ayang ubi ane mangan monte takaru ane pujan mangan de takaru ane tineta tineta. Ete kini mangan de bangko yai tineta kiki kiti snake. Odo wari takari mangan de ribun odo wari takari mangan de ranga evine norak. Ika tayen de tei bohon kainan no etap senau inga tineta. Oni yeri senan etap. Inora tineta yo senau kominan nun pirutum moye pirina unka yeri pirina moye rikin tiaus. Ngiyo mo hari to wai tei kawai yai. Oye pun mangan wana bentira kiki. Wai ta kupon kwawa. Wai te te metu kukuri yepes pa yata yankai. Pa ake te neta ari yera. Imena inalun pirutona narun narita kukua ni iri tsinana. Omen te po ngane nkani o ye me angatepi nukira arun merurungina tenesta yata harimu ayu. O nukina pa yamone ni merurung. O wawa ya kwanti irangana. O ye me angamone nukira nkani arun merurungina ni makuri buki ya kaina na usu. O ye ta kukani nkia merurung. Anta inabi akata yenta wapera. O kainda liki yankana kiki arangi mea kuki. Ah, mereka tu wajah takari mahu, uang kapi sisi ane bangga ni kau utang jara. Ayah uang dia kat iya ni kau nampaknya nak ay, uang aku kapi ruru. Ay mina, ah kami nak kena kau jumpai kiri mentiun naro. Ah tu wajah takari mangga ni yo, ya kau kapi yang kau ni melayan naro. Ah ni mangga mohon angka ni nama guru korak korai bukin kau utang naya usua kau utang melayan ayah. Oh, yo akhir hari nang kau ni temu mangga riri yang ada usua ay, ni ye desna menas tak kat ni menai kai. Ani ye desa na yo, erang ini kukurai inano na, gaya taya pa. Nasina ke women na ke penuhin nasina roy, ya sandeke rei rei ya yang kai mentepa ya sandik. Awar ya ame ya kangai metu kukurai yo atirau, inano jetai erang ini men.

0: No, kuatanya yang ini kokong orang. Oni kakak meta ku kan mana ya pun ngisin ya.
1: Eng, tunggu lah ibu kan dana kanu di misi ada nak orang yang tidak yande pun tika po ilu jadi ini aku. Nyumuan mai ilu jadi yang primary school. Negara ku ah, pilih ya tim lagi tak ikat dengan senior secondary school. Ayo, erang kokong orang oni kakak meta ku arun lagi kapo ilu ya kai. What bang bang?
0: Oh, seksi ngaya mai pun karuto nak. Ari pun dana kakak tau roy mai anak kanu di mother ministry and misses. Rona kiri ya anak SOS. Away contractors yang misses. Mana project kya mena yana origi aipun pismaya kia ameta nakon nana services mise me ana eso wiso project ari na koroy and tayya iko
1: Awai contractors, ati amina na dayan na natarelua amvoda kina maguri, ako tangira ki, the mise. Awana project, ati amina na dayana, aika akakawa ki iroon ta boda namata.
0: Ninga ino da dayan, awai na puwa ki yan.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ayah bang insin ya kita misi engineering day. Epo ni pakar roy tepong wabu yang mana nawa nak kon wabu yang mana nawa soon. Wau watenga wabu yang mana nawa. Ige ni muka meruat ye. Depan ini square. Ani nanti aku kena kira nanti live streaming. Nana page PPA. Ani pun nana page lepas ini misi. Ayo am tadi tepo tu nama dan kira kau mana yang antara. Rogan depan ini square. Kira kau mana siapa nak kira pas. Ayo am tadi. Nanti aku kira nanti sosial media. Pandai tadi. Ani nanti tera ye. Aruh nak kawal ini semua kerja ini sini ya. Ibu kita berada kiri bas. Aku yang nak buat dan kiri bas. Percaya air kayu dana. Jangan ada ayuh. Yang man, yang man.